akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morin, akumbaya, banana, akumbaya, sekun.